Sin tak sao. Tamang e karung ni kisok sao ni arok mimat. Tan na aku yang meo tok unik kan yang mimat. Tan ada katok. Ho. Anok syak. Anik syak taima wajan yang kukuh. Tamang kulano kasuan dengan kisok sao ni atong.

rattar l'eau. Ou tu n'as qu'une rande la loi, mais notre carman. Quand on veut la naminga, quand il faut que tu veux ouvrir la porte, et qu'il faut que tu aies la coma. Ou tu as la finte de bouma. Na kai tu veux ouvrir la loupe, quand on a. A quel tout y a tout ouvrir la loupe. Ou qu'il y a un. Ou tu as la finte de test de la coupe. Le king of the world. As I can look on a canoe to me. Could you who were crying and Hanna to walk? You didn't know. Kai, I could eat for a deep dialogue with cutting the same man as me. I couldn't take it. Canoe to a pride the matter, and I could do who were crying and cutting the same and Anna and Tedba. He wouldn't get out in the east dump. Hari gayangan, kacang itu yang mana ibu kadiu tahu ni, dia pecah kasunga, ayam nung, kehuma nak kono kuben suara ku belu ba, tu pinah kacu ada ku, dia pergi bioma, nak aku kau tanya bioma. Ya, abah kau pergi bioma, Amma, atta ilana dana amma, tadbani paat aami, makkutu naangulwa inu. Tia pittokutini, ya pittokutini du, ni jigutini ni makkima yo, ni uluktaa ni makkima unti. Raakua ni ukkinu, ni meeningi ni kutaikunga, karate yolwe watia a, Ihin ngecemas nigi utin. Tad mulu ni paham kering ngecem kering tokak tu yati. Kanit tua yang men. Tau kua tita ayu itu lah mulu ni. Ibu dan kabdu nat ilok tu dan. Teko hak tu gil. Teko tin jalo aku. Tau anigir tu lah mulu men. Malik suhu tak kuat lagi lalu aku tak kungin mat walai tu. Nama makau ini jodoh aku. Nalui kamu nak? Kau jauh ni kau ikhlas itu untuk aku. Nona aku lagi jalan itu. Ibu tu kau ik. Jadi kau lalu aku kat sini. Aku tuan, aku tu pagi aku tu, itu dua tuan nak, cuma, uang aje macam pemang ni lah mahu, uang ni uneh kena kangen tu cemang, tiga ni, ni nak beli gaya ni yang ni, ni, aku berani ulang, cuma, aku tu nak terawat aku. Taman itu lah. Tapi tu, tahu tu kalau aku hangui jauh tu, tahu tu tu nama masih. Hamba aku yang utilang emak ngajar buna. Iku tanah suka, nak tu tikok. Ita ujin jauh lah, ujin memang mana tu. Tak kau mah, ita pergi rumah. Aku pergi lau rumah. Itak pada yang ada, perok pada yang lama lu. Itak nak semua cakap kehani. Tema tema nona kuliga ni. Ayo kau tulis kau tulis dua tema itu tua tema. Nuri cakap kau mahani. Inokam mahir dia tu. Ikan lama lu ayo kau tulis lu. Kehanya ikhlas kepuk tu, kalau kau ikan lium ni ikan lium tu, atau hewan angin lium, atau tu mata matu, sebenarnya ada kijak, ada kengejak, kau tu yang atas ni, ikhlas aduan ni, hangui jauh kat tang, ikan anak dah ambil. Tak pelak pekerjaan, tak kau lau

0: tao tu tak tao long ngam mata unuk te mali tao bang anak venik nalak ti tao long ngape te kiko akbek ninge bang adana meki kind of Mary meki adana ninge yok nipi yok tao long sa man namak dalit nyo kadak ko unuk tu salak lewut ari yak manik arnika kadak lugu meki.
1: Ke hanya ni pinya ramai sama una me bilau ko ama nan tan hiung ni nak ta me sung au tau lo ama kele khiving mi lo kike tae tu mi lo te kwa ta ta manu na wini li ta ke ta yo au kina ga nan tan hiung ni nak ta me lo ma te ke ni kele khiving mi ho ta an ta ta uwanga nukai juara, hit juara, kit juara, pengnya, inyuhuk terlebih juara milik tuh juga mah anak tahu, nak mager tu nak mata, mata tu kena juara mager tak, anak tahu dia, heh, orang ni mereka tahu mata kita kena, anak tahu dia bingung, berkang itu mah. Nak bagi aku cerita, aku kumain cara mentah ku anak ku kau. Jadi waktu mas kita nak hujan, sedaikan entah kau ni milik tak. Waktu itu cara kita nak hujan mata. Tapi mata tak kucik itu ada nak nuk mata. Tengah tu. Pengen anak tayam hiu mata anak tan hiu uga mata. Kikin mata okal ting mati yuk. Mai kinai matuk tupa. Banyak. Mai tupuk. Kubiahut walak mata. Aku atas-atas kutikin nami. Tahu ngeguet kegini. Kalau tarak tundung nyama. Istri naga inung nyama katikahum mata idari yuk. Eh, kena kata kata. Anak tahu, nukar jual tulis kita. Eh, kualiti hulur nama tulis.

Anh nhờ khi nhật quyết tạc hình này không mặt. Thì hát quý cháy lý xe nát thì nhật quyết xe nát thì nhật quyết xe nát. Quý ghi xe nát thì nhật quyết xe nát mắt. Thật và tôi biết rằng ác hát quyết đeo tạc hình mà bụng ạ. Thầy thì mình mà ạ quá ghé xuống ạ quá đi mà ạ quá khó nghe xuống. Thì ác hát quyết ngờ giáo khi mà giá cả ít suy tụi gồ gà giọng. Thì ạ quá ưu chi dâu gà giúp chi dâu mà gà mạ. Khi hát tuy nghĩ tới nhà mẹ anh lúc xuống mẹ cái ta tự ưu ra cái mặt. Thì ra mà qua ưu ghi nhị dụ, nó ra cái nhị dụ. Bích lừa bích xe mẹ ngốc có mặt tạc. Ta mặt của anh chế ở bên ngoài của mẹ bích lặng mặt tạc. Nhị ngà gà lừa của tôi nhị bích ta nâng cái xe mẹ, mà nào lừa bích xe mẹ. Mà ước đi xuống mẹ tôi ra đó. Kaya magayalok na sa ano damag huwaw niyo yung mga uli ni ko at ay humamit ito yung mga uli. Hinga ko nga go pita lang na maokar lo nga pita lang na maatataga okar talaw man. Pita nga nga tayo nga kung ano nga sa talagto ato. Samat ko ali utak ka na kihat o takaya ka nga sa mga tao na nga tarangata. Akhataw sa kalumeta ako ako na nga makihat o nga mga uli. Kerana awak nak ditolak, aku harus tunjuk tu. Aku harus tuh dia juga yang anak kakak dalam, aku harus tuh itu juga malu. Kerana tanya orang, aku harus tuh rumah aku, keluar tuh orang aku, angkat. Aku harus tuh yang itu siapa yang makan garuk tadi atau hilangnya tu, aku harus tuh jauh kemudian. Makan aja tu saya cakap tu, saya aku ni nangis tu dua memang macam ingat memang cakap tu, kita nangis tu ni ada tegak dengan siman kau mac, okey juga, ingat kerja ni kehutai tu saya kehutai tu dua memang, tapi aku nunggu tu kereta tu nunggu pada nak tetapi kau memang dia kerja tu kereta macam tu memang tetap macam. Angai yok ada ibu berlan, okah hidup dah orang itu. Ata tega okah tenang mat anaknya juga ata tega junada gak. Hanya pertama dia lupa. Ya ada belok mu. Eh anak sama okah hidup orang macam ibu berlan ata juga nak ata hok ya kau macam malu. Ata ni tu kau malu lah mahuan. Tôi hát chẳng là khẩu tuổi rất quan ngại. Theo mấy vị chú dù nhị, nà mà nhạc khẩu lúc. Mà nhị viêu vô hít gạo mà, mà gặp phía chá, hôm nào mà chú mẹ chú dưới gọn, mẹ mẹ cắt tuột, mà cây tuột là gọn ta. Ôn nụ khai lạc và hôn sọc cái dù mẹ dọa, nà nhị mẹ dọa cháu tóc khô mẹ tuột là tôi hôn ngay cháu chè mẹ. Kamu dah aduk sama ibu saya mak, dah tahu tu kau tuan kan? Mak ini cakap ni makin nalah anak saya mak, mama. Jangan aduk sama mak tu, jangan aku tahu tu nalah anak. Dia ucap terus, mama nak sama mak tu, jangan mana ibu pikir kamu, kau cipta kamu. Hujan mana hilang tu, aku mama mak kau yang mati. Hanya ada waktu dia atau malu berarti dia yang makin mukerana nangok kata orang jangan. Jika pada gang hujungnya nak kusuk mea kunjung, kehak kita tak tak kerja, tak kani, tak kau ngelak kerja ni cukup kerja mea. Entah dah di. Anak-anak mati juga nak berukir nangis teh nasi okan nangis teh nasi minga hotel tu juga anak dia kata juga lo aku nak terlalu punya hotel terlalu aku beli nak terlalu pun tak nak ucapnya kait cuma apa anak campur kalau mati juga tahu cikut anak-anak ini jadi juga nak ini dia. Aula ini hina unari ama. Anak-anak kuni peroka katiriku. Tengoknya anak tadi ungatin angani. Anak-anak kuai mengmai wangi upah jatuhni. Huna pada.

Mahaim na ako. At kaku isa. Ako ang ako. Iko kasumaya to ay wakatekan. Nilak siyang lunak. Hati au yata matekan. Iko liyak tulaw wakata. Iko kuban aki iwa kuka. Tagpunga hata. Ya, tapi tahu mahal tak? Nangit hulia ane, nangit nama saya mahaluk tak, wajib kerana bila sudah ulo tahu bahwa nak kau jaga lusutah, nangwa lusutah. Jauh hundung nyeri jangan tak kumuliat tahu kata.

0: som lagt CBC og gørt at dem ikke vil lede. Hun var nok også sådan noget. King har mig også noget. Passer jeg til det længe, og så jeg må bejage det lige nu, og så jeg må ikke kaste ved dem igen, eller noget. I det var lige så begyndt han at kaste ved dem eller noget. Han kan sige, at jeg går til nye Pasi jau si majuk hukat tau jau kalau si mati lugu tak kau lau tu mi amna inu guni tu ni amalu tak ku nuna lili mat ane aga hau jau lau si maguni tu maligala kejiki gatu jau subi kami teh mau kalau tu ane titau kai nak uti cangin ni ku pangna tu amalu tau sulit tu saksek tu ikat tu mi pasi cici ni subi kau tegi jau kajuk amalu October 20 Kato ibin mukan nila ito. Tanat tao kato sa laok si patsaini ibin mga ito. Palaisi ko haukaksi malaktoy si tamanigguti ko si laok tuin. Hukat tao siya kalaok din lugo inugun niya ito ni. Palaisi ko ipatsa tayo maula ko kaya ko siya minayko kaya siya kang maggawa ng kakajaw jumi. Amalutay ko nga kami tanaang uti inugun niya si majunan ni siya laok ito. Tidak aksi malu di pacak polisi ko aksi maju si temain tak ko aksi mati sah tu mini teku ngalau ngingin amalu tau suli uhaya kanilau tu tak si ngangin nigo kening itu kunir tuin pasi jatle aku jauh jutingin ni mana pangnat tuin. Nuna bumita aksi hati gini mut ulumi kengur lepak sok tuin. Tak kuat katim tijuit, malu tak kuat awalat sini mik na malu kaju si cianan mituang tijiluting, nama ni hatui kapa makuning atau katu jahati gilu, tak kuat hanur nuna bupi perlekan dengan nama ngahukau sehatutik, malu tanah nama ni sunni ulang tu April, pikir alat tilugum, tak kuat nama ni kajau juit. Atakku sana balle aku nak umar ni mata amalu atakku sibunit jangan ini nubut tak saya hati gini mau hati gini jangan James agak kalau tu nami ni kejauh jauh gopi mari unyak tu.
1: So pival capacity kalau nanti tu biun nang nubut. Collaboration aksuro katiging nivo bilya katao to katao nivo kanok to katiging nivo amaroki ulokpa commerce kanok sak nang minakati so tunisigum nakpat at kingo mayo yunik ngawa makulno ikayukti unang
0: tako are kanok to talk si katiging nivo jugo nang minya tusa katao niya mata nang minya katao yunik amalu kanuk tu kata mengatahau teman, tapi malu ada keluarga memakunut. Amalu nuna bumina mina hatu nukik gatuk tau ciara kenera hatuin. Tana nuna buci bunit cemu panna perliatin lugu. Ulang kuhir to CBC Regional News. A King 8 man charged with first degree murder made his first appearance in court. Izibal Lok Subigak attended court virtually on Tuesday. His charge comes

dati aku tunggu suruh militer kulemu utikanya dalam macam luda tamani CBCU ke tak tu nara tak bingan ya kalau ni tu saksi aku di kiri luda udah ni pingajuan ni si tipi 16 2026 temana dia tu saksi bingan ya dalam ya bu tapang ikal kaya tu gapi ni semua kuvesu tak kasih mangat tebani pinaswa usuyo maru tananar rok tidibu paingo tu sampai ni ada babu semua pimaru mangat ona ni tak ku apa ku tujuanu sakit ona suatu kino ya kaktiu yun kena kuti dorok tidugi udang itu ngasih dia ti kulemu. Kafilah pendusi.

0: Painong nun, tamag ko sa kinayak pata, ini kanayak on net yaglutik. Kalta kalta kanik sa maratugod, kanok tamag ko sa kipalden ng mga ata. Nunalak joab, asing alay, surlo kalati nunangan ni pilakiningit, marubagot pilakiyak aktubot, takun naklugit, tamag ko kanayak tibot, pilakata kanik sa maramal, tawag ko ningalo, kalati nunik. Kanok tamag ko truk takbit, akik sa matiyak ang mga ata, ukiyok taktime.
1: Amalo hukis sini kalau tengah kena mewut aneh aku harus jauh guni lauk si macam maligalah kerja subuh kamu tema panen negatu ane tidak okay nakun naga jangan gasua kaja ninganut amalo ada kuagu sulit susah sektui katui bimmi pasi cici ni subuh kamu mana tiga jauh kaja katui bimmo kene lauk tu October 20 Tana tau tu selau tasi inu bemengah tu ipaca palesikut hotel luguit ila palesikut si taman itu tiku sisi mana kalau tuin hukat tau jo kalau hotel lugu atau semua inu gunne tu ni palesikut kalau tu ipaca culi tak kuago ulah kut kay hujam ini hukaya jo hamanunalin ni amalut tau tak ko tay kung kami inugun ni si majumi ang uminan si lautun titirak si maluti patsat palisikut o halautu si tamay guta ko akimat si sakto miniti kilautin nagi palisit amalo asingin ni kinir ni kang ituin pasidat siya o jutigi jang isakhin ni ituin si bunitin niya Karena kami kena uja hati cina muka di mana uja pijak laut tu. Si bulat tujuit kena uja hati cisu nak itu nak nu nak dua mengatur. Tak ko sunat tu nak nu pernah tahu si maju nu karena kami kena uja hati cigu nak mengata. Enti ayang itu kau ngata tunggal ya pa engau ilagi jauh laut tu. Tan negiti cilau maju. Tak kuat nuna bumi sunat kuda sana jauh kali pernah tahu si maju nikah kalau nikin amalut tahu kalau tu nuna bumi ku pernah tahu si maju tak kuat mana nama nasi atau amalut niki untuk kena udah tak hasil lagi yang
0: kau yang mesti tiu malu tak kuat ni kata kata kata tak tertinik tak kuat ini ilau yang amat lah kisru nak sakit tahun yang hangat nuna bumi Inuit kisah nak kusak terlutik. Ukak berkat tiak lutik, Inuit. Amar tak kua pilih kalau ngingin ini. Ubat tinut. Ukal tak tak kaya tutung awi kunut. Inuluk kigak tu inut awi tuk sema unit. Tak kua kau sering nak asuk tebut tebuan ikat sema bijak tiluin.
1: Nuna bu mesi boleh tijan main. Ukal awak tu ni utuh tak nak katuji. Hati hati ane ane minik. Tapi pinasua kusi uju. Me ata ko kina uje chakre palle ne ring si bunitin ni ne riu ge jangin e khala me ta ta ko ta ke jare agun naxili la me ju ne khini a jok sapatu mi chana o ke ta to me malaya khaw ne cha man ta na ta ke ja tite khala ta nga awla tu gulu ta ke ja le a ne ri la ta ta ko ilagi ng ujo italok jo amin nung nakatimi ni ikajo katasun kito nga kajaw jo ni nakititilo di ilin niya pini amalo ilin niya titisin na ato di asibang namik no si manamik amalo tao atako takajaw ilawan ni pito kauti sakri hatalaw majo takajaw li amin ito kain solo itimang na ilagi ng ujo itako hanok inuit Tak kau inau hati lau si mama ngata awal tau lau kating.
2: And what you see now is not

Ataoka nunagu angiakotinga tunga bigi wa raptigu nunagu iloani gabo mauni reyapta lu tunga bigi kata utluneu au tamanna pile khatigin nya ikayu tau tanninga ni kawi matcha tugut inuiti me khotingi pile khatigi taraptigu gabo matoka kullu pile khatigi taraptigu ukuata nang menya pile bi khaktu le rena mukina ya khakti tiyu yut qabluna tidur investment bankers demokota pile khati ki yakawal wa mata kino ya juang ni to tigu me mata kino ya le ota yu lu atu mikanu kino ya ne atwin na ko itak tu lu mata so tamanna piwa le ota khulsu gi tamakwa pile ga yakat atwin na na khaw khublu gi nunabu mi otak no kino ya le ota yu lu atu atwin na na khaw khulsu gi aw la tak tu le rena mut makoti le rena mu ukka le rena mulu tamatja kingo magiyabut canada miu tau khatibut atwin na takhagal wakti lugit ubagut kingo hilwa kapta hulinuna bu ilwa ni khawi magap ta khotir jemi kanun angutit ju

0: Umigiyo yagayalik, kina yale agota uyu luatuni. Pitalik nunabu iluani, pilega katigi nama atokluta. Hibuk wakti tini lung nyatu, tamak kuninga.
1: Nunabu kawa makumi, manatia, nunami abatimi makmi, aurati haru mata. Kawaman patkuni, angikat piniku, tamaknya kayu sepeduli.
0: Taman nang minak kong na devolution tau tu klugu nalu nang itchak tumik tukihin na chak tumik lu pita ka koi yugut mana gabu matoka kutnu tigu me atau yu aula tau yu takum lugi nuna bu gabu man ilu anu akpata aula nak kaula kup tigu tamak kua nuna lega nak lu nuna mingak himayu lu pekoti Mikhanut awalat tilakupta, kanu ahyang ngoktu kalu ada ngito. Government kutiku melayok tangin ini, nuna bu government tiku melayang nata kalu angin. Dia ahyang ngoktu waktu ni, pita kalu ada ngito tak kuah pekujai iluat ni. Tidak kemaju malik tahu yang eli tak kusugin. Kau yang magapta, tama kuah kina oleh tak waktu nuna bu iluani nalu nangi cak tu mik dia ahyang ngoktu adalah luangi tu nik. Kano takuhuang na kau yuk mata, taman na tukihiu majabun, amma nang minyak kau na, taman na kayu higaluak pa April 1, 2027 tiki galuak pa, tama kuwa nalo nang itiak lu tihuli, atuin nao ya realit, anu na lagay nang mood, atuin nao niak tuhuli, ihini nuna bu government awlat hiniak tuhut, tama kuninga, mana

0: government to kakut aula day ni so e tamanna atui lo alang itu yakto kanununa bu piu minak tu ulu ni huli atau tu tau ya kang na ma nang minak khong na atu da kalwa optigo
1: apel condition ka atanya mata ilagas pada makanda
0: now tamak ja makna makha ko tu ngale bilo makna
2: dan anala kenak tu suwuduk suwuduk tu John Main tone ni Trent told me kata on the man kino ya kaptiu yuni kino el drum yuni temali manatia 8 ming ada bunyi tu sabbi ya kanam na ba but temako na ada tu kaduna tu ngati duwi mana tu sa kan na kenelo mit a bit ban

0: asuila charu mo iki sila o yogo Thursday sita mangane akilit sota hanok tu salila o yogo asuila aling isunga minok katitaw gyan la tuvin hangat tayo anak kagayak ningito ko te kung a charu mo iki ningito ako ta te me tu la o yogo nakut sangwali la o yu charu mo iki yuvini uge mi te maloto
1: Ei, ahei la, chardu mo eke koro yaktu vini yoshi. Taman nadi, au dakti dushi taubunga karasi nunano. Tamonga utung nehtu kido ngilati kangata siuku takua nammine akita sukto yumi. Tamonga utika dara wasi kanuitu ropari tema.
0: Niri unang itukko utikala laurata na kutuina li laukho ayok siu mangin na mata suli tiki kasuaktu tu sao manakmat tavani numingin na kayaktu ko teiko na charukko ning ito akutta te maluto alo na koriyaka ukiukta tume aulatsuni haujimana suungungima namunga tuhalangan mga me upalanga yoring itatino upautihatta sutaloni aula vegea levonnelo aulangitto hatta sutta teme songugatta kisiani akkusikalla songummimat haujimmaari tusaumauti hatta sutiloni facebook koloni hatta songummata tamanna iswana laojo Una le piugila o yungita ka kakiak situin na kuminang ito galoa kisya ni Air Greenland kot pichutimini uhagalagatik kansok sutik pinasutting ilo ilunatik tunganak tugatik hungapaito sutik tunganakatik ikhya sutuyo yak sutik Pina suttu inuligit sarami teima isumaya isumaluttiluta stress tiluta ikajukasot sarami ikajukumajujaagati tunganaituusti teimittuulaujumata tamanne isuittuulaujuk pitsutinginnilu uhakati sumunukkatitsimangammi akiliijutsiangukaluarsutti tujummiugutittininiriutittinilu kisiani isuittuugutikilau jummijanga niriutit tutsirainna hattaria halau jugattiko ullaagumitamut nirinnamut unnugumitakmulu taakkoa atutsia hattaratilu teemeittuulau jumma isuittuulau ju.
1: Koennami Beatrice atuinnagunnaataa vi ullaangu ju apersuumatilluta ullukattiarneappusi ammalu Koyari bugu tiki gunnatte rovi tamaunga kanatamu.
0: Nakumik.
1: Tanna nari kennaktavu Beatrice Deer. Taunanga nunavimmi ingyatti uju. Karasi nunanu ingyirahtu simaroftillugi taakkuva ingyatti uukatingi. Koyari tjapugu tiki gunnatte rovmata. Teemari. Naran niyadang iyabu, pivaldea yudagigi iyabu, kawo isa aalukdu, takwa pivaldea yu ukarimang niyadang magi tamani ukiyoktaktumi, udlaangu yu udlaakatea isi.

annoa te atu lui ima un suelle va tieng ma tai ko o mi atu hatte ni atu lui te ima muta kan mo tamanna chuli o mi atu ku se vai ti ki ni sa lu o tu ja wona lu se vai lu ni tamanni ve halu ni tamanni new year ani ko se mo lu ku o mi atu tau se mo tai ko ni o ki lu Imam itu le siku hadap tilu le, ilang le siku hadap tilu. Una, tamani ukiasa uli cai nyaman. Dan, ini mana tua lumat, tak kau ni juga tua kangen cumi kisah pisau tiang ni cumi. Aku ulaman, kau cuma ngilaku nilakan le tua lumi, kisah semuanya ulaman ni tak panik kangen tua tiang mana uli kaya ngi cumi. Dan apa yang nengi cuci nak ada rumah orang ini nak siku yang menyukuni guna silung itu, siku dengan waktu aduman. Dan kami kejauh tiada lagi. Amalu, unai macam itu. Cuma nanu alui, tak kuah kau kisah kau kisah kejauh jual rumah tak hilang ini. Tama kau nanu alui, tama una kangen cuci ngomu cikuk, tapi tama una nak setiuk. Tama on aja udah hatta tua lumba tak tutu dijulangin nami, ukulak dijulangin nami. Tapa tama on nubu ninga gu matengit tua lumba tak kangen cuka tigo tama on siku jaga indong tigo. Ku tigo lu ku hani tigo lu tua kayu alu hatta mati jangan. Dari mai cuma mana mana ulung. Tama kuanan ui nuri unak silu kilu. Nuri wujud lupa lau semua yang unan depan nuk cium tani utuh begini cium yang lu tamani agi hilang emat tanah tak semua yang jauh luang emak cium ni nauya kami yang hilang emat agi semua tiada umat nauya nauya kami yang hilang emat jauh nata pang si si ko ingat anak semua pada ini yang jauh lu nata pang ingat anak jauh kalu tahun ini mabik tapang tak kau kangen jauh lu sama ku pan nuk cium kangen cium Ikalu kangen cuma ilmu tak tahu walau ulimu tini mu tidak mula petuli. Tapi masih ngaji walau tanah. Tama kuah umat tu hati ni tu. Kisah tu hati reali atau nak reali ayam nengah pada kiumi. Ima cuma jitu itu mengajar semua menyuwa. Anguti ilang ipakaluang imata. Anguti ilang isila yung iyaw luti. Taan na kao yung mayalaw yung ati ko. Sila yung nagsalaw yung mata. Anguti ilang iso. Naman niya yung malayalaw masilaw. At tunaso yung lataki yung laki yaling. Imayin nga yung malayalapan panok yung mga ni. Tusalaw sa mga yung nga. Aulaw yung kami ko. Tawano-taw na niya matuhin na alumi. Atu nak hantar nak kami, ini cuma uang untuk sokong sini. Atu nak naik juga jalan silu. Tahun ini aku kisah tu ni, tu tua rumah sama kuat tu nak uang untuk rezeki tengi. Tapi ni aku nak kena jual rumah yang mewah, ini tu yang nak rumah. Tapi macam yang jual rumah sih, atu nak tak kira uang dia lalu, ini aku luapat, aku tahu aku luapat. Ajar nengah pergi macam jual, pergi macam cukup ya aku. Imagine a yumi pukut, kau tinggal luka, tamani tak sehat dalam memang kau banyak sulit jadi ulah tamani saya pemi, kau beli hanya kalau waktu kita mengulang tinggal sering nuya, ikat kegelalu rumah tetap tengen, kau tinggal semua luni, ayuliok keluni, unam menyangi jodoh dalam memang tetap kuat, kau masih kasihuet sang, tapi imagine a jual rumah hilang. Dan nunak juga kalau imajin ayuk luang, tamane unu aku ikut dia kalau nunak saya ulu waktu ni imajin ulu kau iman, tak kuat tuh tinggi jauh, tak kuat ngutih kau patu alui, kau ikut dia ni patu aluman, tak cuma ni ulu memang itu, aku punggah jadi isem lagi lagi, tamak kau sila ni aku tih isem lagi lagi, punggah jadi berapa tak kuat tamak kuat. Nak cerita lewat kau juga suktun kusia ni tak kuat nak cerita kerja nak tahu lagi mana asyik bertiulusia tak cuma nak kau cuma lompat kau cuma hatu yang

tu ka pa pa la tu pa la te me chu nya la me yo tan te ku nga ngu ti nyu ka ki ti ya ngu ma tan na te me chu ta ta ma tu mi nga an no wa ti a ka si ma ti a ya li a la ku yo ku ti ti na li ku ma ri u si le wi a la fi u yo ta ku tu ngi chu a ta u si ngi chu tema man anu wa sa tu lu lu man u si qaya u si qaya tu lu lu lu mi a si qaya sta u sa tu ni tema ni la lu ti lu ba sa pa le si u lu man a ta u si ngi chu ma ti exami na cha ta u fi u yo a ro ne ko yin ka lu pa ta pa ni ji na ka na ko we a si wala ni ya ka u si ngi chu pa ta na na cha ta re li kami kilo alo si hilo kamakua. Uki uki cuk nili nak guna simat. Tapi mafi yung nili yang hatu punya guna cakap pada ini ulami. Ambalok. Tamane ulin yang kelingan ni. Tapi mai culuk siluku. Kau sini kan lah nasi umat. Panun nak guna tu nili. Takkan silami. Takkan nuhati kama kecil lu. Ya kaya hatu ni. Takkan nuhati pica pica luang mata uku uki say. Cufu yut. Tak nak lihat saya tiak muksuk sangat lu, nama lu, aduh neng kalau kau fiu, nanti aku mahal lu fiu semua. Tapi nak aku kini malah kalau tu kau masih malu, kau jangan magu, kisah ni awal je kau awal je lama, ibas asyianu awal je jangan mat, tinggi kau, ilah tinggi kau, ibas asyianu fiu aku ingin kau, tapi mati awal je kau kisah ni cakup mana yang kau kisah ni. Na yukti kijum na kabiyo. Kamagya kuya wabi ilin ni. Kuya wata wabatin ni. Ilan na kajabo angin kabut. Utok bigitiyan na yako magati ko kanuin itiyan luta. Ayong nangipat. Dahil magal ayong nakaimat. Ilangin. Dahil may ngusuhung ito aluwalwal. Dahil may yaw talagata. Amiswati luatya dahil may tulagata. Nilia hatu yumi jaga jaga hatu, sama ku api kui aku tinggi lui. Tapi mengayu alu, amalu sama takkan nak sila sila rutau ni ku alu kami. Ilang kuasa ku alu mat, sama nalu uya katu ni uyo. Sama nak ilang luang waktu ni nalu nang ilang uya kata sama ku kuasa ku semua waktu nalu nang ilang, tau bani kanu walak. Ayo pesa kalau mela ini kau harus tuni allo kalau keluar tuni kau nak kucing nak tunggu kat tempat ilang itu kau harus tuni ini kau harus ini kau harus keluar tuni sebab kita kain yang sahur tempat tapi kau nak kui buat apa sih kui isi gilu gilu tapi macam apa kata tapi makal kau tempat kau yang mati alu gilu. Tapi maga lo pingin nak tuju nengin nabi. Tapi masih mau kagabi kerja kerja tuk tuku. Anu tapi pingin lu kubi. Tapi bukan nak guna yang itu cara kerja kerja. Kau ni mati kerja kerja. Upi kau sulu kiri. Cuka kerja kerja. Kau jauh nengin nabi. Ilangin. Kau nengin nata. Atau kau jauh macam tu tak. Atau kau jauh tak. Nilikai nak lagu nak tu tak kekunung atau makunung ini aku kasih cium nak tahu dulu apa kerusi yang itu tu tak aku hal dia tahu yang lagi menjalun lagi kata pun auto dikeju aku dengan kanu cium mangan tan naik utak ada utak semua kau zaman ni umat aku tan saya yang undang yang pengemban sila malik tu kerja malik suka luar lagi menjauh hilang aku tadi yang tuan nebisui nak teman. Tapi memang ayo alam teman nak jual luka sila tu saya ulu tu alu tu. Tapi makan lah isi mager tiap lima hatta utafi ulu. Ubah ulang itu tu ulu nama cuma teru tamas sama jual. Allah yang ikan gunak tu tamas sama ni alu tak. Tama kuali kena kuati. Tama tu mengatur isi mager tu. Tapi mak tiki hatta ni alu tama kunung negoang isi mager. Tapi macam tu rumah takkan sila fiu jualu matawan ini ulam itu fiu jual ruang rumah. Tahu mengapa kita ni lagi? Dalam kematian hatta kadung ini jalur di otak hatta.

0: piono patia man. Ave kurisa tu sa uruk tu. Ta chuma sian ila kanuk yang.
1: E jitaro ta kwa angon na sukte kote vunila anneria rugi gatti gune kiksaksi urtivut annura saksi urtivut ume tungi lune ila inu tungi lune aka unirsae.
0: Ta wangani sukalu tahan kai mechung. Tama kwa hallu na ngulok tiliwi. Alla tai kwa hallu na. Uhati sa kutang ni kumuyo. Sulu tu sa katsatikot. Kaya niya ko kinyakia. Ang iyo kalaw na ikapan ni kulun na ang iyo kangan. Iyo to katakulingi mago. Ang magupukas tali ko na iyo to katakulingi mayo. Kikuni to halu ako tahan ni sakas tau si mayo. Kalu na hal niya tin niya ko. Kaya may tau si mayo. Kanu ito kakaiman. Tujak pesak tak ada hanya siung mago amalung na utut aku kena utut tujak tujak macam cium yang uminga ini aku hati kalau ya kai kami atas tuan ulu nak luar tilu sulu tujak tiga jat tumi ame aku tak ada yuktu tapi macam yang alu masih jalan picu halu man atau kau yuktu alu mata nak kau ngicu tapi tanah tujak mai gaju lupa kau kisian ni. Kalau ingin cuti cuk, angkat hatinya tu. I, saya mending ayuh alung nak. Aliran, asal kumut, saya tahu juga kami.
1: Tama kuaru, akau yaru ramming mata tu sautit, aji ingit tu, nak sak tau katak tu tak ku nak kita gay.
0: I, tak ku nak kita gay tu muka. You are no matter high, you lay alone matter high. Makoya can I just took a lovely minisiva to be the Padon of Pungayo, to a shiny, to be on the army way. I'd love a confession with two and one. The man of Kanea Billyangani, a lamako of Pishuk to Nakita to image to love from Mata. Yeah, one matter. I'm sure Tiaro, Tabakuna Takuvalo Timali. Ami jo tialo e ta no kaujere suli yalo
1: e la jeta ro ape kotik sakakkan ning illunga kano ilage arsikkanne ko magobillunni
0: e ilage arsikkanne ko mayunga tu rang ning to tahan ning nama tu rang ning to ko ni kiyani na magyaung kanala ululunni e la ta ko namma ilanga Umengata bawah tu saya ada pergi menganukat tiuyunu. Nuri hati ni uit ni abis tu semua jual ugut ta. Ayai, dah lagi ya kan? Tapa, iba jengah buk ini usung. Tapi kuah awal leh aku malikan iba jengah jun. Angil kami jun malikan iba jengah jun. Ia kejawat tani nuri hati ni angil jadi. Tanau topong. Inyum makai waktu, tapi ko ijagi ngol waktu nuri atari ya hangit ju, ayong nangipan, kanu ingin kiluki aku tiup nani apan, anak ubalune angun, aku tidak keluar lune, na mangit ju untuk terus nyangune, inyu tu kau imajinga bu, piu majanga. Piyo masih maya kalau nga, akaungi kayo lah tua lumat. Tako kata maya hangit yu. Tapatahan na inyo, kau nyaman ito kangata, ilang ato patahan na. Inyo, kau nyaman ito kangata. Kau nyaman ito kangani, ukala si kutay niya mo nga, tusang niya hangit to, kau nyaman yung tusang nengipat, naamat to. Nuruwangin niya tatu, piyo ngit yu ni. Nuriyan. Isi magigubi yung sibulak pa mi ama siwa tiyalu at ang fiyalu si katiyati kalaro lu siya ama siwa tiyalu ako si abit yang ite tayo magisya niya urak pa taba abit kubi yung ilin ni manibuti maniyok luuti ilin ni taba mga fuk puti sinipi siya ung ito kanang ito tamakwa takubali alang luwit Kesungai lu, sungai batu, fajar yang lalu, sungai batu ikan yang nak jaga, atuk taruh menjaga, amal rasa cuma, abis cuma, ikan nangin, saya kata, atuk taruh.

makunangat inna goyong ubat ini si budu yon unik kah tau cia kon nak tu ada ina dunang cia tu kalau tak makua ubang ada kau yang maya kutau unik kah kayon nak amma iman nak tau kan nak iman nak kan ni orang mana ni iman nak orang mana ni unik kah tu ni iman ayo sujud cia kan ni tu tau yon nak tu ni tamak tu aku kudu ni unik kartu cia kon nak sini cuma nak kau yang magaku. Ujung macam unik kartu ni asal dari bunga. Kau yang majuk cuman kerwaktu kisah ni ubang kau yang kau yang si majak tu kudu unik cuma kuning kau yang si magarak tu unik amal upper yang unik unik kartu yang ni agam. Ujung itu yang matur ada kata meng matur cuma ane upper ngak sederangan cuma cuma ni tak tahu. Biruareu tak pingani tura de khatang na ram migatigo tawang awangat sen kayo miksani ngakhlutik kay wi pellangu yak mata ugjuin kay wi pellangu yak mata ya tura de pellia khatang mata tawangat sadia rakhlutik sen kayo miksani tamaun akku sala pulla khatang mata biruareu tak pingani pigiakhlugo tahu nunga ikhni biksa minungau ni asa anang minni illa kukhtu si wadliya sigi akhlutik akku saakdi umidaw ka khattang mingmata takkili maakta manna maajimu tikitlugu ugzu khakdi umidaw sunga khattang mat tamannan sinakutibun tayo matura ditlang mingmata ugzuit tayo maadiyana ditlakibok ugduk tu kalau semua katang ni orang mungkin, amal upi yang nengi begitu akhir kita mukuk join. Tapi, sinangan kan itu kulu kedua kami, inyong mika dekat waktu ni, peronat cia kami tapi ugju agdua, upalu ni buk tayo angud lugu tapi ni, tapi makilah macam makikul kain yang tu ugju, nado nak kau jengi cium. Tapi perkara kasus ni, ujuk sisi minik pak silu ni, pak waktu kalau amat iman, tak uk sakti yang itu yang makik silu, nik pak sin nak tu. Tanpa pak waktu aku kalau amat abang kurang aktif yang makik silu, aguan yang itu waktu ni nik pak silu yang aku matan ujuk aglo. Ubaru ni aku ngadu ni tak bunga, kurang eksi malah tak mari cikgu tanya, pakok tu kerang, ujuk si orang tahu yok, ujuk aglo. Pangati mengaju mea temiksaan ini, tak pangat misik saya segi aku tanya ujuk, ubaru ni mangat. Sen kan musik saya gigi aku gutan ujuk bukti yok, ubarone akau magelar aku ni peguna tuakpan. Tapi nuk kaksa ada begitu juga tabunga nik paksa saya gigi aku gu nuk kengaju yak begini gigi aku gu. Sikit jok tabu, awal dasing mat unung aju maksud nangat miksi jau manun, tahu nunga samuk jau mudah ke luti tahu nunga. Sinang kan itu kulu garang matau nunga samuk jom bilau kegluti. Tapi mak sikit jauh kau jem agam waktu saya agam waktu nunga samuk jom bilau. Tapi aku ni ungit cuma ikut sinangan orang dah sah nang minta nang ujuk. Tapi bung aglu minuasi bung. Tapi imang iman awal jadi jauh kagan kau doksi umisah tak puk tapi ujuk aruk tapi kamusi. Adi anak cuang, pui dah ukat lekdun kisian. Tapi pui sangat anak saya si sangat, namu sok kui magi aksi gua ngajar aksi nganik, sok doa rungit aku, naru nangit yang mati si gua tanah, naru nangit.

kuasa bitok pagi ak suget iman upalunga ayak pagi ak suni tabba asuilak tabba tapangal apu di yo kakkan ak suni malik sakto kakkan ak nong migami anguti yo kakkan ak suni suri tabba katakuksa yo kakkan ak mat unak taakikan ni adalaw makik sugo tabba ni tabba katin namik tako angutin iman naktukkan ni daw sung ak suni asuilak tabba Nikisu itong medyo tabang at ito galakan ni akdo lang makiksutik pigiang niya sa anang mingi tuktukod lak tukang na kami do kamiksu ni isigagusak su ni iman na pikon nagsiruakan ni makiadala akutik tabani niyok si galaka akdo makiksutik do nikisu ito mitabang ilangat ilangat ta nikisu ito anit kapito galala makikan ni akdo kutik tabo pigiasi wasu ita Tahun nunggu tapi ingat kaksa doang itu di air biar orang pemakau ini bini yang kat tengah kami, tamakau ini bini kang ada sahun mengatakan kau juga akan tanda di dalam sungai sungit, asyiklah tapi kau juga macam udah makau air biar tamak aneh sah tu bini haruin, tamakau ini bini satu kuduin makau, tapi macam mana cak air biar tak kalah aku. Takkan na puyu dah tu kasang mata kan ane puyu dah kan asang mata tahu ke tahu nunggu sampai saja menjutik tahu ku ayo tak kasar yang sangat ini ikhaya akan jutik tak tahu siapa kau tahu tinggi aksu di tempat ungam moya tak putar nung aksu ilah tak kan nok aksu ni si kicu nak emang aksu ni udah si jauh kasar pusing umum tahu bung Tak ikut asyiklah nak cuti siak tu nak dunang ini, tak ikut ngasal sal tu upak jom itu sokoi lah tu jam makan dia lah tu. Tak makuk tamaun ayah biar kau ruang mata. Tapi asyiklah nak kasut di tamaun ngup begi jun nak tangan namu tamaun ngup begi najang wah tangan takuk sahur lagi tak sutik. Ingat kasih hati kami. Tamaung nuwe bigina yang wah tangan nokka tigi jutik ubalo ni chiki jutik nang yang nang ityak to aro dun ni se khumma si mang pisuk jutik tamaung nuwe bigina yang wah tu nuwe chik nuwe ti yak to ka tigi sak atun ni tamaung asu ila ta bi si mang nang chiku ka do ka wan na makut ja daruk to ka kam ta ai kong ullaq ligu ni wi sak ning ni Kagling mata tapa piu minyak cair itu ubarun ni nadi aman na piu minyak tu minyak eksengan ubarun ni cugarik tu macam pergi aku makan itu besok kue kerja mereka ada aku nak kita bani pergi kau dengan itu nikit kau si saham nikit mana piu minyak tu alat lakpok asyik aku tu besan nak cair itu senang mat piu Piyo magigyan ni taman na. San nang matapu na. Duga kalong ito kangingagot niya ako si Wokko gagya. Klakso ko. Iya tamik sa ako tapu na. Sigwa ka dahil sakpa. Piyo may nang makanit siya akso nito. Tapatapan niyo ang ilang mat. Puyo katakso ni. Tapan ni tapan na ulit Naulik tau ni tapa awak tau mat atau si ugal awam tapa anguti alung mataman ay badaruk kami tapa tak anguti terlima ugal waktu di taman nata maja kaki tau mat sanak sesiwa sanak sahami cuk suri ay bukan nak kau tu mikit juga awam Mikitnya fikir nak nak tunggu tu waktu pagi aja um amalun yang nang itu. Asyiklah tu, ukama yang ketiga lah tu disuruh urdunya ada kau yang orang mat. Fikir fikir aiwe waktu tahu yang suktu fikir ni emak tami. Taiman nau yang madaba. Taban. Kakin nami cuk, canak saksun cuk tapan, usir kati kami, aku saksi kutik tapang tu biak pada

0: Jadi, piu minyak tu kagak ada kenang dia kau mengamik angin kat dia kau mengamik dia mana. Asyiklah sebab kau ringgit, aibit, tapi kau muda. Nak kengah terjuk dia mak kau ring muda kau ringin nama. Dia mana kena jut, berkuk jual sulit dia berkuk jual sang muda dia, berkuk jual sang muda. Tepang apa syukur kita sakit tu akhirnya tepang awak yang kasih. Asyik lah tepu nak angin maksa yang nak akal maksa. Tutuk hal duduk tepu nak puja ada yang mata. Piju mereka yang mikitu piju anda akal yang kita mana tuga kita. Tapi mana sudah si gua tahu ada kena tepu nak tuga kalau kita kering angin iya ada maksa kalau tepu nak ugek tahu ada orang mata mana junung ni laksana. Ai badar utak tu ang migamik, tapan itu apa? Kaki tahu macam nak sahamicu, nak maksimu apa? Ai biu kata kena kalau waktu dia dah buna, nak magiyamik, tapi aku api dia kena orang dah suka, tapi sekarang ni aku tak tukar kalau waktu ni, upadun ni. Kaki juga makan kalau akhirnya tak mahu makan itu cuma nuri sikau orang macam aku ayat nuri sikau mata elak kaki juga makan dah kalau akhirnya kan kegiatan itu bunga kaki tidak siapa juga makan dah kalau akhirnya tak mandi pihak saya ni kalau kat itu nama si kata nama ni orang mata aku api ya boleh mana sokat cingin sok tikit jutik. Mari kami keluar dari taman naik perang mata mana mata mana atuk tahu ingin nak suni suku tahu ingin jam meringman. Okey ukutan, ayah bagai sung nak taman naik cut sangman. Amalu upeng awang meluda suri tabung ayah bagai sung niu ilangan. Taman judai. Jurai minta mana ayah bagai sudah ketang mata jurai 50 royung minta mana pergi anak setiak dengan nama setiak ketang mat. Tamaane jurai pergi anak pasian ni ayah waktu kahang iguna uruaya paksu dia amarunung wane ayah waktu itu iguna ngiluaya tak paksu dia mandau ketang mata. Tamaane upengang cu jaru gunang emanu natinya amaru kijak tak tualu yun nakane uduku kijilah kijak tak sone unuk sederangame kijak tualu yun nak paklune eman ilku sekarang mata mana yun natinya matiang mata menoko katang nengah upengakut dah ema kini kijak tualu katang mata mana yun natinya ayu itu nama kuama makaya katak sone ping mata. Saya masuk hilang tahun ngah ayah bagai suku saya menyut ikhlasi nubuan tahun ngah tuwak dengan dengan pecah najang nang dengan ingat kacang najang nang dengan aku dulu dengan dengan hilang tahun ngah ada.
1: Tanah pita apa ikhlasi meong makutar tilugu kah 1989 ngut tilugu ni pelik tau rock semayu bina ilatu saksau ke rock semayok tabo na CBC narau tak kaping agun sin naksau siok lune koyan nami larok tabo ni pakati gayun na sahat tigut tau sun ni kun ni takwaru ikayok tigi sak tabut takka dabi uyu kuruk ammaru tami kakak koyan naming nukak viksa tinutikim migata kaupat tausun ni nilagbing agun nililagibong.

0: una niliga lagala piko matunta ka inang iga sa lupta tay matunga na ta lagala uti ko matunta ka kaya mo singin ino to kay tukis mo tsiga lani tuino ma ato uti ka lahat tatawot uto ka hatta suta tiglo nila ni ti to hatta suta sunatu yang tukis ti tau si busi ato ni uvatino kau juga aku mengutsi kau juga aku nasihat tugut tam makalah tu wene gutta tam masih majoh hak Nepal lah hutinnya tu hak tetat dini akhir yang tu aku nasihat gutta kau juga malang aku si nak umik tak koi lini tiga hak tetapi bu oh kasih ya atau dingin ni
1: tiklu ni ane si tu aku nanding ini oh kasih yunga ribi kalau tali ofunga tali masuk temane kutsua meungtsunga ilinnea tätä voi litsina tapojaalu ottamata tei meilu rellala tuo pata ilora suohta lakhusi atua siyakka takkoa tiklyit anne siutau kunna ningi hisik tuutau jak takkoa huliit anne siutau kunna ningi ten medicinal uses puvallutunu anne siutau kunna tuk Pirok tunga tili ang umal lirone puvaliregionik anak ningit isuilutunik aki gunatuk isyane piluak tau kaya hangituk tako ha si mahatamin mata ungatano alo piyaw kaya hangituit hangalo tito lungay ma piso tiha hatagata ikulangin nilima nila yaw hatalo toko susimo tana si bulipa puvalutunot Nirisi maluak tunu ti liari lugi iti nga pula si mayunu atuk taugun natu imik lugu. Iti ruklu tunu. Huitsi ahat taugun nanaktuk imik lugu tana ti liari lugu hisik tu taujak. Nagko alut tunu arthritis.

0: Imgeron naqtaqallerpa taamna aqpigjam imgertitsi taqimak matauki wa mehulertut taamna magi inuktu titeraqimang imat tamayarnaa para nalunang gila magi apatak apakatak gun qalimarnuluk kakqablunatut mana 330 markmat pibale junungau galang nelak megapta
1: dah CBC kota temi pibale jun obang hausa nutum kingam me angu pasi jetsele angu semajo pejar lune ino sine moi kartu bimi genga lauktuk ijibalok juice ma ijibalok subigak dan kharisa jukku tuni patcha kartu bi melau tu pasi jete de lengo simajo khuket silau simati lugu takhiu lau tu me amna ino gunne tuni amalo khuket sine kelau tanga kingam me anera khabja gunne

Tapi kau ngah tak saudara kekpani apa muka si ubang ni apa muka si memang. Tapi mereka ni, utuh ni orang tu agak je ni ngah. Tapi cuma ni, kupeng ngah na kakak ni ngah ngah ni ngah. Tapi mereka ni, tapi mereka sendiri yang ni ada kapta. Oh, kalau jalan semoga rasa pikir ni ada cara pikir kalau degup kaya paling ni orang ni kapur kaya paling ni ada kapta, mana itu cara semoga kapir ni ada semoga rasa begini. Kapir nak tu na puji cara semoga rasa mana itu semua, ani kapir semoga rusak pada tu, amma. Kami kopi ani kisah. Tapi cuma ni, kengah seno sana nak susun ini, kiki pun nak tuju jangan orang semang mat. Sana kau jadi emak ayah kerak sota tahu bunga kimi buldo kimi maksimum kalau kafti ku pilu aksun ni, bunga kimi kasabi katakan kimi maksimum tu. Tak cuma kalau jauh kimi aku biar me emak ayah. Uki orang mat, kengah seno mungkin nak kau jauh emak ayah kerak sota. Senang mungkin nak kau makan kerak mana, nak kijuk nak lu makan, tapi cuma ni cara jijui nyawa orang ni nak tak, tapi mana, kami tinjau untuk sesuatu orang tak, isu mata tu tak kerang mat, tapi cuma, ikut tak kata orang ni agama tu orang ni lah tapi mana. Saya nak kuih pun dia mungkin ada orang sih mereka. Kebutuhan awal nak ingin fikir nak kalau aksi ni, jadi so kerana kita ada grup tinjil tu saya tak faham tak orang yang asyik suka pilih apa, kata yang dia nak kong ni kait kisah mengat oksigen yang tak ni kau yang nak aksi mesti beli. Uki aksi baru orang macam kau nak mula pulak tu tak, tu kata yang mana kena ilu kita kalau apa ni kau fikir orang. Kemarin kerana kenyangan, ukur tu mablu taro tak dengan awal doktor suka anak aku luka luar beli ni tiga aku nubuan dah nuka tu nubuan engkau kerja nak cermin buaya kangen harus jangan cek tak ada siapa pun mau kau biar nak siapa beli tiga aku nubuan tengmar aku mengata orang ini tiada beli mac. Tak ikut nak cakap mak, kemikir, saya fikir tak pun ni lah umat. Tak pikir nak cari nama pula belum tak. Saya fikir tak pun fikir ni tak sih ukiran orang, sih kuat dia orang, tak sih dia mesum umat, esok tu. Tak bawa ngapisuk suka tak kuyak tu apa. Tambah tak buat,
Eikö niin?

0: karung yamang uyak kan tuuluk su kakayak tu ya cerak seman korma tapi minggu tu si bima ku akhirnya tak lek tuuluk orang muda kalan negap kudanya imut kia marit suni imun nak tunna mat sokai ma uam niglutu sak suma liblegam kan oleh ini kayal rau nak kawam inum nama sih makan kurang yang tahu bunga it bunga bunga tak bunga tak takul kawi jom yang rau amma oleh ini sih makan rau kau sunga kan aku yang tahu orang nak sunga aku yang tahu bunga oleh ini kalau itik tahu lekarawa kam oleh ini lekarawa nak bunga idler mer sunga kawi jume ro aku nek sak doktora ma awle jagun nara waktu ma awle jagun tebal kallok lak sunga bewena sugun nara wati awa ngomot unung ma yuksayo awal jaga sukar awal mana awal jaga undang ikhlas mal. Saya mak kapi asuk lelap bila kanu pini ada mangang mak sunya mangang mana lop lelap bila lelap semua belum. Saya kau maju kurung nak kok sok tu kurung ni. Saya sanggup kau yak surik. Saya tahu tu lelap mak. Nah uam ni ayo mak. Tuksia merak semua. Gudi semua menyepinya mak nutakat. Kemang nak tekan lagi gerak. Isuma menyepinya mak tuksia semua nuraya garo kai kuya aku nak kai buluni. Aku nutakat tu so kai kati buluni tu. Tak buat ni lak sotik. Karena kau mayu kurun tau tu lak sotik. Tuksia kasu yak tulu mak. Ujian lagi ni anak aku. Ingu ni aku dah mandai kandungnya kain mas. Taman naro kani bawa tema kiki aku lugu jek sara jangan taman na kasih lekat taruk suni. Mun awal je bila aku rasa semana one way ngokok sana tayar aku ni lupa. Subluring mu imak tak semua dah mana rasa mungkin awal dengan kain nak tuar aku kain na najan muang rasa.
1: Tu hai ngin nak wala galwak sugu tamna kangak sinang meu tau lok khimajok chan tau tungi unik kartok au pernang itu yak porluni hagluni haglungi sunni lu unik kartok ublumeu najak pat mai luang unajalla mai luang una jalla ulla gilpo mai luang kula u galwa ke waqta tamna akagu tu haqa u kanna naq mat mat da punga tu sag samik tu hala u gapi u banga sama akos tu sag sat akagu tu haqa u kanna naq mat da tu ha kanna kamare bu hita u akagu unno qat sagitsi tak bawa buhi.